Shakalak kan sigir, kawan cepat kantar elkan, tekupi junto a ti Maria. Kaya berarti lo gua cerkenan Virgen Maria. Shakalai sekenan ketat para kolik, cepat walok lah Dios ha. Cepat bisan ba kaya nimuk ikhlimlah kakau Dios. Infinite.